0: Gimana Ki?
1: Gak ada instruksi.
0: Jangan lupa, ML lagi.
1: Permanent for medicine